Hello, la kut. La tiap aku tunggu sugi semua nak ulang mat utang mitil luta. Ulang minat gajang umat August tang ulang mitil logo. Uang aku kat tiu jangan lisan na biapik Jamie kajuk tinggal logo asid. Ila anu kang itu yang kalau tu nita kan nuwu jalan ni usah tu binga pik isian dia gena sembiyo ani kalau tu ni ulah ikki solo ukiasak itu nila sokuyut tu teh meitak ibu nala tu lima tiat ulah kut mana imo kasuning nita bani inu tu kain orang nyalam mitilu datang kasuti alam mikir situ sung nyalam mikir ta. Abi kasun niu ni atau teman di pinasor kasun mepikir ni alangat, teman semua bisa nu kanu ini ngawal ni alang mangat, kanu panas semua alang mangat itu sun ni agatta. Pival ni ayolah sakingu jaga tanu kat, dan kau sah lutuk. Pival ni ayolah kini agil ni ammalu anikal lega koyan nami, anikal lega uang kau memat, anikal lega ni katui napa kekupit siulak alangga. Di kafir ni atau di negara itu cuma itu ni orang cuma itu ni di mereka risi kau yang nama dia kaya ni kalau tu sahguin ilak tunggu setiap hari kisah mana tu sangat nyalam mereka tapi kasih nyonya tu mih.

Mary Townsend, men inget till att du säger innan att jag ser ring och jag ser när jag klittar på grillen med och har jag inget till mig i morgon. Inuti tör det är mer att den är inuti tör till det där. Det är man... Du sa rätt sagt att i Maleriikot waterboard. Tak ko titikang ina tu tibing lagi kat emat titilah tu kaupat AP ulak kat August 11. Nai me ulak kepikir lepas fame aku sunningan ni. Nama lo kanung aita ko kat emat yang ilan nai me fame aku sunningan di kat emat lah tu inu nali nuli kikut inan nutung asut titilah gel lepas saya pemuk unukut. Ama pingat sang mitau temak. They may do in the lama you name if I am a catamana kalama you eat. Takanuna would immolate you could in the tunga suit to a pure cut unnoko save a mock cut. Namute la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mana people lay a silk down between the soaking on the element, but the Kalunati took in on the element.

Hello, ulla good. Dengar sedia kesemaan kolang bodoh utang meeting lo tetamane CBC. Kalau ni okey otak pina la kau dikitil lo si. Tetamane tu sah sah sokan ni alam mega 9:25 kau kesuningan ni. Tanah tapan ni lah nuna big me good jami kau papi gel lo tik. 30 no daka kuno tan nak temele okto semalat to kanalle no ila inge qatta titilalo me mata api jam ngana kaktawo yo ta bani pigalalo me mata na CBC kunikto ta bani pilre kate bedane o to sobeng ni akatigo mana twin nang ke nang ata na khak bikini se jangalo avut ni jaya mik tu sa ke na to takkenitinne

0: tana oni kartu asartu komiti matering mi utak chona se aare tana ritu saksone rong mi yok ulu reak ainia oni karti lugu no vak til lugi tak kanu ilio kartaro se mong manga nekini ak chaktu eva klutiki amaro imik tau nektu nitu pirmut nilakti tau yari urok se ma yok March 5, 1999 ngutil lugu tunga suktil labu
1: Lugak ainia ngohat jeng keluar menjengah kisiani ulugak bi ime itu kata jeng keluar menjengah ada kabi ngujuman anak-anak saya mau luni tapi cuma ni alung ada kak kau cuma keluar tunga tuhumat kau cuma cengit tunga kau cuma keluar tunga kau cuma keluar tunga tapi Aku jauh balai lelaku, kan lelaku yang, aku yang kalau tu jangan pengen cuning. Ada tu yang mesti aku terus bunga, cuma aku bawa tu tahu juga. Tapi mak, aku pegun nak sebelah kau mak, kau cuma sebelah kau mak. Anak-anak kalau anak-anak nanti banyak tak aku. Tama orang dijauh sama juga, tapi ni je, unik kata kalau orang kita ni. Tapi mangut jangan tu kau jangan jangan jangan ni kau jangan tu nak tunggu. Tapi kau nengah ini juga kata yang ini ide yang ini kau jangan jangan. Kim nak meuning. Ide nak kalau tak ini. Ide lima kau nanti aku dah kau jangan kau nanti tak kata apa ni mengun ni juga mah. Tapi cuma ni ada. Tapi cuma ni kalau nuka aku juga. Meali nuka aku juga kalau aku ini aku nak macam. Pia kau tidur, mau mau mau mau jangan

Blumi tu hak hau ne le ribut. Tumangat. Kangak sinar mit. U Blumi August 10. U kalimaga akuler vik. Tumayang inang le agaluak para u kalimak para u galuak. Tungahut serit si u kaktiw na akong samaikos. Ublume itu harne artugut katima bluti ilin ne ma sutik tamani kangir sinar me ilitak siniku tikitit si himang mata tu har vegi garne kabut takwa ublume tu har arluta hamalu hilalagini agi blunga pivalle ayut tu har kawne akmayut 3:30 moakpat amma ilagilaw tabut tuhak haw kan nang nak mik matat tau tungahut sarit si kobe anak tu sa eksamik tuhagak ke